0: insikt för oss att jag bröt expektare sian ki dan bevan sik presta för oss previa ruta forus arrival. Cestný 600 Rikvěč ve Vstobína, Kisáminte, Hrbovan, Five Troll. Stepania 670 Rikvěč ve Vstobu. Stepam 310 Rikvěč ve Vstob Casio.
1: Good air to Casio, Vietnam 310.
0: Betam 318 Recreage Vector Gemin Disarming 10-6000 Contact Tokyo Radar 120.02
2: Recreate Radar to Gemin Disarming 6000 feet and contact 120.02 Vietnam 318
0: All systems of the approach runway 16 left arrival wind shear at 23 knots lost 2 mile final runway 16 right arrival wind shear at 23 knots lost 2 mile final